0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jumat sehat sahabat suara, karena tadi perjalanan menuju studio Suara Jogja dari pintu masuk stasiun Tugu arah kedatangan dari pintu masuk untuk keberangkatan luar kota cuy. Di sana kan ada rel tuh.
1: Iya,
0: yang
1: bener.
0: Langsung bisa ke Malioboro kan. Bro, isinya orang pada lagi jalan cuy.
1: Jogging gitu.
0: Lagi pada jogging, pada pakai baju olahraga.
1: Nggak, mohon maaf nih Del, itu kan di Tugu. Nah, di depan kita ini, depan studio Suara Jogja, tadi ada gerombolan anak-anak, kelihatan banget mukanya tuh masih anak-anak mungkin SMP ya, pada pakai sepatu lari.
0: Oh iya, kayak, ketemu.
1: Iya kan?
0: Waktu itu aku ketemunya mereka mau nyebrang.
1: Oh, itu.
0: Mereka bilang, ya Allah, ya ampun.
1: Keren ya.
0: Emang pada lagi healthy sekali ya. Terus juga tadi di, ini tau gak sih, Akademi Korporasi KAI.
1: Iya.
0: Yang deket trailnya Lempuyangan.
1: Pada
0: disitu
1: senam
0: juga
1: tuh.
0: Lagi pada senam.
1: Bener, Jumat pada senam deh biasanya.
0: Lagi pada senam sahabat suara, pada yang lagi lari, terus ada yang lagi jogging. Tadi waktu di depan Gereja Kota Baru, ada yang lagi sepedaan juga.
1: Sehat bener, Jumat.
0: Tapi,
1: sehat emang.
0: Sekarang emang trennya begitu cuy.
1: Apa?
0: Sekarang itu banyak banget anak-anak muda, trennya udah bergeser. Kalau dulu mereka stres, mereka pusing, galau, bawa kemana perginya, dugem.
1: Oh, benar.
0: Sekarang pada pergi ke gym.
1: Oh, benar.
0: Pada nyari endorfin cuy.
1: Minimal ya pada upload Strava lah. Itu kayaknya wajib deh.
0: Cuman kan masalahnya kan sekarang Strava Premium udah kena pajak 11% ya. Maksudnya apa ya? Kita mau hidup sehat aja dipajakin.
1: Makanya itu.
0: Kayak mohon maaf lah. Apa ya, kita lihatnya mau hidup sehat. Karena dipajakin kan jadi sakit ya. Bukan sakit apa sahabat suara, sakit pikir. Kita harus bayar pajak lagi. Masalahnya bukan kita. Ente boleh ngomong gak nih?
1: Boleh.
0: Saya udah kesana kemari nyari gong, ente diam aja dari tadi.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini lagu-lagu lawasan sahabat suara 80-an, 90-an, 2000-an awal yang akan kamu dengarkan di Suara Jogja, di Suara Seru bersama dengan Selasa Delia dan Ade Bintang hari ini. Mungkin kamu lagi dengerin sambil olahraga, karena ternyata seru cuy, aku pernah lagi jogging terus dengerinnya radio.
1: Oh, karena punya kuota?
0: Hah?
1: Karena gak punya kuota?
0: Kan, kan aku anggunnya streaming.
1: Oh, iya, santai.
0: Zaman, tapi
1: santai
0: kan,
1: dong.
0: Saya kan angel gue nganggu sing kalau misalnya harus pakai headset. Saya kan pakainya udah TWS.
1: Iya.
0: Gue lagi TWS cuy.
1: Kenapa?
0: Coba nih aku anggunnya, nek anggunnya earphone gue nanggui. Waduh, semakin aku
1: semakin,
0: menyala.
1: Semakin sombongnya, kebangetan ya.
0: Makan nih. Tapi kan emang tadi sempat kita omongin kan, katanya Strava sekarang udah bakal kena pajak 11% kan cuy.
1: Iya makanya, semua-semua dibajakin, semua-semua kayak kita butuh banget nih biaya tambahan. Dan pajaknya Strava 11% tuh lumayan loh, Del.
0: 11%
1: misal
0: jadi?
1: Misal nih ya, kita langganan 50.000. Terus nanti kalau kena pajak 11%, kita harus bayar 55.500. Kayak, cilok kayaknya lumayan deh. Bisa tuh.
0: Tapi kan itu Strava premium cuy.
1: Iya, yang premium doang sih.
0: Jadi kalau misalnya kamu pakai yang gratisan gitu, sahabat suara, ya aman aja. Nggak bakal kena pajak gitu. Dan ternyata setelah saya cari tahu bahwa pajak itu tuh memang, apa ya istilahnya,
1: diwajibkan.
0: Jadi bukan cuma Strava aja, tapi karena Strava mungkin baru aja booming gitu ya, maksudnya kayak baru aja masuk mungkin ya di Indonesia, jadinya baru kena pajak nih.
1: Iya, dan ini udah dari Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana bilang kalau emang pajak ini bukan karena emang aktivitas olahraga di Indonesia ya yang pakai Strava pada umumnya, tapi karena emang yang dari punyanya Strava itu beli kan, ngejual juga di premiumnya, makanya di situ ada transaksi jual belinya.
0: Betul.
1: Nah itu yang dipajakin, bukan karena aplikasinya masuk terus banyak yang make terus dipajakin, enggak. Karena emang ada transaksi jual beli tadi, barang jasa semuanya dipajakin, intinya gitu.
0: Jadi ini tuh PPN-nya berlaku untuk semua sahabat suara. Kalau misal kamu streaming film, music, game, cloud storage, sampai aplikasi software atau AI. Kalau dari luar negeri, itu tuh dia bisa kena pajak.
1: Iya, yang jelas harus bayar aja.
0: Betul.
1: Kalau ada transaksi, itu kita harus bayar lebih lagi.
0: Betul, jadi jangan khawatir untuk sahabat suara. Shopify pun juga, Shopify kan juga kena pajak kan.
1: Kalau premium.
0: Kalau premium. Kalau kamu dengerin Shopify, tapi masih ada jeda, halo, ini Roni Parulian.
1: Adi.
0: Berarti enggak kena.
1: Enggak kena. Jadi enggak usah panik, enggak usah.
0: Kalau kamu
1: bayar pajak.
0: Dengerin Spotify masih ada. Aku tuh kalau pulang konser biasanya kenapa kok hafal deh? Karena aku enggak premium.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Utopia Serpihan Hati sahabat suara dari tahun 2007 saya kasih langsung barengan sama Coklat Pergi dari tahun 2000. Sebenarnya yang paling punya kenangan terindah untuk saya tuh lagunya Utopia Serpihan Hati.
1: Kenapa?
0: Ini lagu yang saya dengerin waktu saya SMP, cuy.
1: Uis.
0: Zaman SMP kan. Ini kalau saya dengerin lagu ini saya ingat saya pernah suka kakak kelas.
1: Aduh.
0: Terus dengerin siapa ya? Lali aku.
1: Rudy kah?
0: Bukan. Anto.
1: Terlalu nama-nama yang umum.
0: Sangat Gen Z akhir. Sangat Gen Z akhir.
1: Terus kenapa?
0: Terus saya tuh dengerin lagu ini, lagunya si Coklat, Utopia Serpihan Hati ini zaman, karena ceritanya dia tuh DP dulu, kamu tahu Dewan Penggalang?
1: Iya.
0: Dewan Penggalang, terus waktu itu zaman dia jadi Dewan Penggalang.

0: itu kakak kelasku. Aduh, gitu.
1: Pangeran datang. Soalnya biasanya kalau anak-anak pramuka tuh dia seru, tapi juga galaknya tuh enak gitu loh. Maksudnya gimana ya?
0: Soft spoken yang ini kak. Galaknya tuh soft spoken, tegas tapi soft spoken.
1: Anak lapangan emang menggoda, Del. Iya kan?
0: Engineer boy kan dia.
1: Loh, pramuka di lapangan dong. Oh iya,
0: betul. Masa neng aula ya datangannya tidak terlalu adventure ya?
1: Lebih ke gak usah pakai tenda. Iya. Sudah ada genting gitu kan. Genteng-genting.
0: Genting. Terus, jadi kayak kalau dengerin lagu ini tuh langsung teringat oleh kakak itu. Tapi aku lali mana jenengnya sopo saiki.
1: Wah.
0: Berarti dia hanya sementara ya?
1: Iya. Kalau enggak, dia malah udah pernah menyakiti model. Jadi kamu berusaha melupakan.
0: Apa ya? Kok tidak terlalu terkenang? Hanya karena, berarti emang benar cuy.
1: Apa?
0: Ada istilah jangan menyimpan orang di sebuah lagu.
1: Oh iya benar.
0: Karena kalau kamu dengar lagu ini, kamu ingat orang itu terus.
1: Iya lagi, berarti gak usah ya sekarang ya?
0: Janganlah.
1: Simpan nama di mana dong?
0: Simpan nama dia pak, di kasbon.
1: Kalau itu emang inget terus sih, Del. Iya kan? Gak akan pernah lupa.
0: Gak akan lupa, itu gak akan lupa. Kalau kamu nyimpan nama di kasbon, kamu ada semua. Dia sudah berhutang berapa, tidak akan kamu lupakan. Tidak bisa ditagih di dunia, tagihlah di akhirat.
1: Wah, horor banget. Iya, memang benar. Betul, tapi kayak kan? Horor ya pembicaraan ini.
0: Jadi
1: ini
0: kocokku ngono kui.
1: Iya, memang.
0: Soalnya kata ono sesuatu kan, naik angkatanku. Terus mikir, ah kui kok radik kayak iki ya, saiki ya. Ngono gitu. Itu kayak hutang gitu, tapi satu angkatan. Ke satu angkatan.
1: Iya. Itu terus, jangan-jangan buku angkatan ya? BTS ya?
0: Iya.
1: Ay, itu dia pelakunya sudah terus, ketahuan.
0: Habis itu, terus kok udah dibagi-bagi ya? Iki ya, terus sama temanku diginiin. Ditagih juga sekarang udah agak susah dan lain sebagainya gitu kan. Terus sama temanku diginiin. Gak usah ditagih di sini, kita tagih bareng-bareng di akhirat. Waduh, serem juga ya. Gue bayangin seangkatan anak pilot cuy.
1: Enggak, berarti kamu ini SMP? Buku tahunan SMP?
0: I don't think, I don't say anything karena saya tidak mau memberikan nganu apapun. Tidak, saya tidak akan mengatakan ini buku tahunan apa.
1: TK.
0: Waduh, TK. Kok medeni banget cuy.
1: Tapi ada loh buku tahunan TK.
0: Oh no.
1: Iya lucu kan.
0: Tapi aku wis lali deh neng iki. Kita ngomong jadi ngomong ini. Orang kita tadi mau ngomongin
1: nostalgia yang, SMP.
0: Nostalgia SMP, sahabat suara.
1: Tapi kalau enggak ada buku tahunan enggak bisa nostalgia, Del.
0: Buku tahunan SMP. Aduh lali.
1: Fun fact-nya buku tahunan SMP ku hilang.
0: Oh iya?
1: Iya, karena dia kan tebel gitu kan, kayak buku paket. Nah, buku paketku yang pelajaran itu nggak tahu kemana sama orang tua udah di gone, hilang.
0: Di luar ke?
1: Nggak tahu, dikasih orang apa dimanain nggak tahu.
0: Tapi kenanganmu masa SMP yang paling nggak pernah kamu lupa?
1: Fun fact-nya, ini agak sedih. Tolong back sound-nya sedih dong, Del.
0: Back sound-nya sedih.
1: Semua yo.
0: Mas,
1: cerita gue. Aku waktu SMP, itu kan jauh banget. Mm-mm. Kayaknya sekolah paling jauhku SMP, termasuk kuliah tuh gak terlalu jauh. Mm. SMP jauh banget, dan aku kenal sama temenku yang dia ternyata sukanya naik ini transportasi umum.
0: Uh-uh.
1: Dulu namanya Kol Kuning.
0: Oh, tahu.
1: Dan dia akhirnya pas kelas 11 itu naik sepeda.
0: Oh, terus?
1: Jadi kayaknya aku bingung, ini antara aku salah pilih teman, apa sebuah keberuntungan. Di SMP aku pertama kali naik transportasi umum sendiri karena diajarin temanku ini. Dan pertama kali juga naik sepeda paling jauh sama temanku ini.
0: Kok salah pilih teman?
1: Kayak aku menderita ya. Bayangin dia panas.
0: Iki rasa survive wong iki.
1: Panas banget. Kan namanya pertama kali namanya anak kecil juga kayak aduh, kenapa sih harus temenan sama temanku ini? Jadi mama aku tuh kayak nitipin gitu.
0: Oh.
1: Nanti pulangnya bareng ya.
0: Coba deh kue kancamu karo sing sugih ya.
1: Ah iya itu.
0: Dikancani lewat Alphard
1: ya. Iya kuwi yo kayak ya udah deh.
0: Emang teman yang tidak tahu terima kasih.
1: Tapi terima kasih lah sekarang. Soalnya udah memberikan pengalaman deh. Nah. Mungkin kalau aku buat temenan sama dia, aku enggak pernah naik transportasi umum sendiri.
0: Sepedaan terjauh.
1: Sepedaan terjauh tuh, itu tuh hitungannya udah jauh sih sebenarnya. Tapi pulang sekolah, jadi gak fun gitu. Kayak wes kesel, gak bawa tas abot gitu kan. Dan gak usah diingat-ingat gitu. Wes kumbrobios dan baunya bau yang telur goreng gitu loh, Del. Tau gak?
0: Amis, ngerti aku. Kue neng di?
1: Apanya?
0: Lungone.
1: Oh nih, kalau ini pulang sekolahnya berarti aku dari arah Godean. Kan SMP 1 Godean. Itu jauh banget dari sampai ke rumahku. Nah aku juga pernah diajakin sepedaan sampai ke Balai Kota.
0: Oh, Balai Kota. Balai Kota ngerti-ngerti.
1: Karena event.
0: Oh, eventnya Balai Kota. Iya, gitu. Betul.
1: Itulah.
0: Kalau aku dulu, momen yang paling tidak terlupakan, pit-pitan.
1: Oh, emang sepedaan.
0: Pit-pitan, karena zaman SMP kan kita gak bisa naik motor ya, sahabat suara.
1: Kita.
0: Jadi kemana-mana, zaman kita, kabeh wong SMP kita bisa numpak motor, naik dindi. Pokoknya mesti kena tilang.
1: Bisa. Oh. Bisa, tapi kan memang saya sudah pernah cerita kena tilang.
0: Aku konsepnya yang ngono lho, gitu dengar abangnya ya.
1: Tapi bisa.
0: Kat mau nek iso iso. Cuma kan maksudnya kayak
1: belum legal.
0: Ribet gitu, belum legal. Gitu kan sahabat suara. Jadi saya kemana-mana naik sepeda sama teman saya naik sepeda ngono kuwi kan. Suatu hari saya udah janjian mau naik sepeda. Ini muter-muter wae. Kali ini aku perginya tuh sampai ke pojok Beteng, cuy.
1: Dari rumahmu?
0: Sekot dari rumahku di Jalan Gudean sampai ke pojok Beteng. Kondisinya waktu itu saya lagi datang bulan. Datang bulan saya benar-benar kayak gawe ngerti enggak sih? Setengah koma. Sing ra iso ngopo-ngopo kan udah sering
1: lemas,
0: loro, lemas gitu sahabat suara. Tapi temanku udah sampai rumahku kan aku enggak enak ya.
1: Diampiri.
0: Terus akhirnya ya wes sikat wae gas sahabat suara saya.
1: Akhirnya,
0: nah dia tuh jalan Wates, jadi kita sempat ada di momen persimpangan kita kan berpisah.
1: Benar.
0: Dia ke jalan Wates, saya ke jalan Gudean tuh sahabat suara. Pas persimpangan ketika saya sendiri, apa?
1: Apa?
0: Kue ngerti pedalku ucol cuy. Jadi kurang lebih 1-2 km terakhir aku melakukan apa? Sirkus. Soalnya apa? Genjot nganggo sak pedal gitu. Rada PR kan ngerti lah.
1: Kayak apa ya?
0: Makanya orang apa? Bernaik dengan satu roda, sepeda satu roda. Tidak, saya sepeda satu pedal. Tahu tak alami.
1: Salam itu. Satu pedal.
0: Makanya sahabat suara. Kamu ada enggak kenangan zaman SMP, SMA boleh deh.
1: Boleh, pokoknya
0: naik sepeda bareng-bareng sahabat suara.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Salah satu kenangan saya zaman SMP kalau ngomongin tentang sepeda ya Sobat Suara, yang sekarang lagi banyak diomongin, JLFR ya.
1: JLFR.
0: Jogja Last Friday Ride apa ya?
1: Benar.
0: Iya kan?
1: 100.
0: Zaman SMP saya Sobat Suara, ya baik lagi karena kita gak pernah bisa, bukan gak bisa sih, lebih ke kalau misalnya ada apa-apa, naik motor tuh ribet gitu, ntar kena tilang dan lain sebagainya. Jadi kita pergi-pergi tuh naiknya sepeda Sobat Suara. Zaman dulu gue ngerti lah, ono cuy koncoku, duwe sepeda, gue ngerti zaman biar ono sepeda sing dubure ra
1: ira. Oh iya bener-bener.
0: Gue deh koncoku duwe.
1: Eh itu cara naik gimana sih?
0: Jadi dia naik kayak, bu ya, deh kita disurung sih. Gue ngerti lah, anak ono ibu disurung.
1: Iya iya.
0: Dia lagi munggah.
1: Iya.
0: Nah aku modelnya kurang lebih ngono kui.
1: Lah kan tinggi.
0: Deh ra tuh mance.
1: Oh.
0: Jadi dia disurung sih, terus dia mance munggah.
1: Iya iya.
0: Ya emang ngomong tentang keseimbangan ya emang kudu 100 ya. Terus deh nek lagi neng
1: Bang Jo.
0: Nek ramu bengubeng, nek lagi kosong ramu bengubeng, nek rada cekelan mobil.
1: Oh, untuk cekelan mobil, cekelan motor enggak?
0: Raden.
1: Enggak, lebih ke kepala pengguna motor itu kan, kayak saya amat pak.
0: Cekelan
1: helm.
0: Cekelan helm. Antara butuh keselamatan kalau kurang ajar, beda tipis ya tadi ya.
1: Aku kayak emes banget kalau ada yang naik sepeda kayak gitu. Takut.
0: Aku pengen nyoba kan.
1: Pak.
0: Pas kaya Sobat Suara, karena kebetulan yang punya adalah teman kelasku. Tapi aku sadar diri.
1: Memang harus.
0: Banganin jelungup kan.
1: Enggak, bukan jelungup Del, kamu naik aja belum tentu bisa soalnya.
0: Lah iya makanya.
1: Eh mesti, bukan kamu, kita.
0: Mesti tibone aku sini.
1: Iya itu.
0: Kayak apa ya, boleh sing aman-aman bayar sih. Ono sing bien temanku adalah sing bane gede banget.
1: Oh, gimana maksudnya?
0: Diameternya gede.
1: Oh, iya iya.
0: Jadi karena
1: iya.
0: Diameternya gede dia jadi lebih tinggi juga. Pokoknya sepeda-sepeda modifan ini temanku biyen ono cuy.
1: Dulu waktu kecil tuh aku ada zamannya BMX.
0: Aku juga BMX.
1: Itu lagi tren banget kan zaman dulu kan.
0: BMX waktu saya SD saya pernah punya tuh Sahabat Suara, warnanya hitam merah. Terus kan karena dia kan lebih kecil ya, lebih pendek ya. Ono kuwi rata apa? Hah? Usus buntu. Tusuk terus potongi sikile kan
1: udah
0: pegel banget.
1: Benar.
0: Apa lambung itu sedikit tergencet.
1: Tapi kamu pernah ikut di LFR tadi?
0: Belum.
1: Oh, belum pernah.
0: Karena zaman dulu saya aku enggak boleh keluar sampai malam, sedangkan itu kan Jumat malam kan.
1: Nah. Kalau aku sebenarnya waktu aku kecil tuh enggak tahu ada JLFR dan ternyata kan dari 2010. Taunya baru akhir-akhir ini waktu aku siaran di Suara.
0: Oh.
1: Kemarin sempat aku balik dari siaran waktu masih siaran sore itu ke Kridosono. Kok banyak sepeda? Aku kira lagi ada komunitas apa gitu kan. Kok setiap bulannya selalu ada. Terus aku lihat-lihat lah, ternyata itu emang lagi JLFR dan titik kumpulnya kan macam-macam. Ada di Kridosono, ada yang di Tugu juga ada. Dan sempet juga berita agak kurang mengenakan.
0: Betul.
1: Rame banget, banyak yang ikut, akhirnya macet.
0: Karena
1: banyak yang dirugikan.
0: Kayak tidak terkondisikan dengan baik kan.
1: Benar, apalagi kalau Kridosono kan deket sama Lempuyangan. Banyak yang ketinggalan kereta.
0: Oh.
1: Aku pun juga kena macet.
0: Terus akhirnya gimana?
1: Akhirnya aku dengan skill yang keren abis itu bisa ngelewatin kerumunan itu. Soalnya dulu emang, maksudnya dulu tuh kemarin nih ya, waktu gak tertib itu, sepeda-sepeda banyak banget yang ke jalan-jalan Del. Nah, mungkin dari situ, dari pemerintah khususnya dari kepolisian, itu udah ada aturannya sekarang.
0: Gimana?
1: Aturannya sekarang kalau JLFR itu ada rute-rute yang gak boleh dilewatin.
0: Misalnya?
1: Misalnya di jalan Malioboro.
0: Oh, karena itu emang jantung kota.
1: Wisatawan kan pada kesana, takutnya nanti macet.
0: Terus?
1: Apalagi macetnya itu macet total, makanya nggak boleh. Sekarang kawasan Malioboro itu nggak boleh dilewatin rute, jadi rute pesepeda Jogja Last Friday. Friday lagi kan?
0: Friday, bos.
1: Friday ride, gitu.
0: Oh, karena emang macet banget kan. Soalnya banyak pesepeda yang ke jalan-jalan.
1: Iya, maksudnya ke jalan tuh ke tengah gitu loh.
0: Oh, nek pesepeda ke rumah-rumah gue malah gue repot. Ngerti-ngerti lagi. Lah, kono pesepeda neng omahku. Kan ora masuk rute nih. Neng ya bener beda neng dalan.
1: Iya. Tapi maksudnya ya jangan berkeliarannya tuh tertib lah, tolong lah.
0: Sing jelas, jangan ke jalan-jalan kok dene neng rumah-rumah tambah repot mau.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang benar.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau ngomongin lagu 90-an, MA Inikah Cinta, satu lagu yang kelihatannya enggak ada matinya sampai sekarang, cuy.
1: Kau bangun tidur deh.
0: Pokoknya enggak takon. Aku ngerti. Kowe mau berjemur, aku turu. Enggak akan gimmick wong
1: ini. Suaramu bangun tidur banget.
0: Aku turu jam berapa, gak ngerti.
1: Jam berapa? Ya,
0: jam 1 aku turu.
1: Ngapain?
0: Scroll TikTok lah.
1: Ah, yes. Produktif banget ya.
0: Hai.
1: Tapi pagi hari ini masih dingin ya, Del ya. Aku hari ini ternyata sakit. Tidak sofit itu.
0: Tapi emang cuacanya lagi dingin banget, cuy. Karena
1: mendidih.
0: Apa ya, sahabat suara, sampai siang gitu ya. Biasanya tuh kan gerah gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini tuh saya jarang berkeringat.
1: Oh iya,
0: orang sering keringetan banget oke lo. Kemarin kan sempat saya ngerasanya kayak ya amplop, aku didekani sauna gitu enek turu. Tapi sekarang itu tuh bener-bener sampai siang itu tuh aman gitu loh. Tidur enggak pakai kipas angin itu aman-aman aja kalau aku.
1: Aman. Malah enggak, kalau malam pun juga enggak butuh kipas kan jadinya.
0: Enggak butuh kipas, sahabat suara, kayak apa ya? Santai wae gitu loh. Cuman yo kui wademe, tidak masuk akal.
1: Memang, dan aku kan semalam tuh ada acara balik sampai rumah Isa lah. Dari siaran sampai Isa itu bener-bener capek, lelah, terus pengen keramas.
0: Terus?
1: Malamnya. Tapi melihat kondisi dan juga melihat kondisi sampo di rumah juga kok tidak memungkinkan. Saya batalkan untuk keramas.
0: Makanya beli tadi Alfa Midi. Kalau misalnya kamu udah capek keluar kan bisa pakai Midi Cream.
1: Oh iya bener ya. Jadi gak usah mampir-mampir lagi, langsung di rumah aja. Udah terlanjur di rumah nih sahabat suara, buka Midi Cream. Terus nanti kamu tinggal pilih-pilih produknya. Dan ternyata juga bisa masuk ke promonya juga. Apalagi sekarang kan ada promo GSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfa Midi. Bisa tuh kamu yang cari sampo kayak saya, tisu juga bisa, dan masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo GSM. Jadi jangan sampai kelewatan promonya. Pakai Midi Cream juga tetap bisa kok promonya dipakai. Jadi Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
2: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Macam kamu, gak

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
13: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga Bu.
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
16: Iswara.
8: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: 88,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sebenarnya kalau ngomongin lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal Sobat Suara, itu bukan cuma ngomongin lagu cuy.
1: Tapi apa?
0: Ngomongin tentang kenangan. Respect.
1: Memori bercerita.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Kayak kalau dengerin lagu ini, iya inget zaman SMP. Dengerin lagu ini inget zaman SMA. Tadi saya sempat iseng-iseng scrolling TikTok Sobat Suara, cari lagunya Club Project yang enak apa sih gitu. Ada yang komen gini, kalau dengerin lagu ini berasa masih SMA padahal sudah kepala lima.
1: Wuih.
0: Kuyun kaget. Kuyun kaget kan? Kaget, aku rampung ngomong Kuyun kaget kan? Artinya lagu tuh bisa bawa memori gitu loh cuy.
1: Makanya kayak, wuih ini berarti 50 tahun yang lalu masih ingat dengan satu memori itu karena dengan lagu.
0: Iya kan?
1: Uh-uh.
0: Kayak menyimpan satu memori di lagu tuh jadi salah satu hal yang menyenangkan Sobat Suara.
1: Iya makanya itu. Kamu 50 tahun lalu ngapain Del?
0: Masamu? Aku petekan tropus sama gue.
1: Ya enggak. Tapi emang bener lagu-lagu zaman dulu tuh gak tahu kenapa ya. Vibesnya tuh keras aja.
0: Gue lagu Zeng Bo Iling zaman dulu apa?
1: Zaman dulu tuh masa apa dulu nih?
0: Masa SD, SMP. Dek ini lagu nih nganu cuy. Lagu anak-anak bener-bener. Bener-bener dek bertumbuh sesuai dengan usia. Ini
1: bener
0: bintang,
1: lagi.
0: Ngerti gak?
1: Ayo mau lagu apa? Potong kayu? Katakan padaku. Hai tukang kayu. Bagaimana caranya memotong kayu?
0: Dek ngerti loh ngono-ngono gitu.
1: Kamu gak tau dah?
0: Nusa Rara dek ngerti loh.
1: Gak tau. Nusa Rara walaupun sekarang ya. Tapi enak aja diikutin. Tapi kan tetap sama-sama nostalgia deh.
0: Iya. Satu-satunya aku tahu lagu anak kio, lagu nih Ning Upin Ipin.
1: Wah iya sih.
0: Tanam padi, ngerti dah.
1: Terlalu Kak Ros ya.
0: Karena sekarang saya merasa yang paling memorable untuk saya itu lagu Ning Upin Ipin cuy.
1: Iya. Selain Krisdayanti,
0: iya betul.
1: Yuni Shara.
0: Saya tunggu dengan orang Yuni Shara.
1: Orang.
0: Siti Nurhaliza.
1: Aduh.
0: Cintaku bukan di atas kertas. Ini apa? Dari kecil sudah terbiasa dengan cengkok saya.
1: Betul, ya, memang.
0: Betul. Jauh dari dulu tuh saya suka dengan Krisdayanti, Siti Nurhaliza, Duo Maya. Soko jamane sopo? Soko jamane Pingkan nganti Mulan Jamil nganti Meican aku ngerti Sobat Suara.
1: Bagus. Tidak diragukan lagi ilmunya
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi gue minta yang versi mana nih? Jamane siapa? Maya karo sopo ki?
1: Ada semuanya bisa.
0: Aku ngerti. Ngerti. Dulu jadi kita berdua tuh punya perbedaannya gitu.
1: Iya.
0: Dia tumbuh sesuai dengan usia.
1: Bener.
0: Saya tumbuh lebih dewasa.
1: Terpapar dengan info-info dewasa ya.
0: Betul. Zaman SD saya melihat apa? Apakah Doraemon?
1: Aduh.
0: Apakah sampai Dora? Iya, pagi.
1: Tapi
0: siangnya nontonnya apa?
1: Apa?
0: Waktu itu zaman-zaman pergejolakan rumah tangga Maya dan Dani.
1: Aduh, gak expect lagi.
0: Gak expect ya?
1: Iya.
0: Oh, saya menontonnya seperti itu.
1: Gak expect jujur deh. Patut sekarang update banget ya.
0: Masalah-masalah artis.
1: Infotainment tuh kayak infotemen udahan.
0: Bener cuy. Mm-mm. Beberapa temanku yang ketemu gitu ya, kayak misalnya Agnes Marhilo, bahkan ada klien yang gini. Pokoknya ya kalau misalnya ada postingan informasi tentang artis, pasti di like-nya udah ada Adil.
1: Terlalu gercep.
0: Aku gercep nih masalah-masalah.
1: Admin lambe turah kah?
0: Betul. Tapi gue kenangan zaman dulu kalau saya ya, ngomongin tentang lagu, satu kenangan yang juga teringat itu tuh adalah kenangan lewat ini telepon apa namanya? Telepon umum,
1: wartel gitu.
0: Bukan wartel.
1: Tapi apa?
0: Gue telepon, gue ngerti telepon umum lah.
1: Yang di pinggir jalan gitu, yang ada biliknya itu.
0: Heeh. Gue enggak tahu ngerasain.
1: Enggak. Aku udah wartel aku. Wartel ngerasain.
0: Aku ngerasain juga. Cuman waktu itu saya ngerasain namanya telepon umum Sobat Suara. Karena dulu di sekolahku ada yang pakai koin.
1: Iya.
0: Zaman dulu saya SD tuh ada. Jadi saya kalau nelpon rumah, saya pakai koin. Nah, kan gue ngerti ya bro, nek aku SDW duwe utang mang ewu karo koncoku. Seringkali saya pulang kehabisan uang Sobat Suara. Bahkan receh pun tak ada. Akhirnya yang saya lakukan apa?
1: Apa?
0: Jaluk duit at least 100-200 recehan ning tukang dolanan ning ngarep sekolahku.
1: Astaga. Emang
0: pak,
1: dari kecil
0: receh,
1: banyak utang ya Del ya?
0: Saya tidak banyak utang.
1: Tapi
0: malak saya. Jadi kayak bukan malak sih. Kalau malak kan kayak memaksa.
1: Kalau ini
0: saya memberikan belas kasih.
1: Ais.
0: Jadi muka sedikit disedihkan gitu, tapi tangan menengadah.
1: Melas
0: mukanya untuk apa?

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihan.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gombloh apel sahabat suara. Kalau orang mau ngapel, itu mesti kudu ono forte.
1: Iyalah. Enggak, kalau misalnya apalagi ngapelnya tuh karena LDR, Del.
0: Wah, aku isi effort banget,
1: itu,
0: cuy.
1: Wah, itu penghargaan sih buat orang-orang LDR yang dia rela untuk mendatangi pasangannya. Apalagi jauh,
0: temanku,
1: luar pulau.
0: Temanku ono sing ning luar pulau.
1: Huh?
0: Dan dia kalau misalnya kebetulan temanku ada tinggal di daerah Jawa juga, ono kuwi. Terus dia kalau misalnya bolak-balik ono ki rada effortnya luar biasa.
1: Memang kan.
0: Luar biasa sekali.
1: Repot dan juga ongkos.
0: Betul,
1: kan?
0: betul. Tapi kalau misalnya kadang tuh ya malasnya effort yang paling luar biasa adalah di masalah transitnya, cuy.
1: Persiapan
0: perjalanan
1: juga.
0: Perjalanannya.
1: Benar. Apalagi kalau misalnya kita mau keluar pulau, pulaunya di tujuannya Makassar. Balikpapan gitu-gitu.
0: Tapi temanku ada yang dia dari Jogja mau ke Makassar, menemui pujaan hatinya.
1: Asik gitu.
0: Katanya dia sudah bisa loh penerbangan langsung.
1: Oh iya?
0: Iya, karena dia pakai CityLink.
1: Oh, tahu kalau itu. Kan dari kemarin tanggal 1 Juli kan udah bisa langsung kan? Dari Bandara Yogyakarta International Airport YIA ke Makassar, Batam, Balikpapan pakai pesawat Airbus A320.
0: Terus ada juga yang CityLink itu dari Bandara Adi Sucipto ke Banjarmasin. Nanti pakainya pesawat ATR CityLink.
1: Oh, ini pas banget nih buat perjalanan bisnis, liburan, terus juga buat datengin keluarga, temen. Pas banget, pokoknya lebih nyaman pakai CityLink lah. Apalagi nih sahabat suara, sekarang kamu bisa dapetin gratis bagasi sampai 10 kg buat penerbangan ATR. Dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung pakai aplikasi atau websitenya CityLink bisa dapat gratis bagasi sampai 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Pokoknya gampang banget, enak banget, nyaman banget. Dan buat kamu, kemanapun tujuan perjalanan berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama CityLink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
5: Atas nama Kak Arsi.
6: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
5: Baik, Neng, monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
6: Hah? Oh, itu Pak, ada acara art job di JNM.
5: Oh, kuliahnya udah lama?
6: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
5: Hah? Apa?
6: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
5: Hah? Gimana, Neng?
6: Hah? Apa, Pak? Apa?
7: Arjok 2026, Ars Longga Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
8: Mama, liburan ini aku cuma pengen makan enak sama bobo nyenyak.
9: Mama juga mau sih itu, Dek. Kalau Papa gimana?
10: Papa pengen ke pameran aja sih.
7: Rayakan momen liburan di Art Hotel Yogyakarta dengan promo Schools Out Fun Stay. Mulai dari Rp868.000. Sudah termasuk sarapan 2 packs dan pizza. Ada juga room package kolaborasi dengan Arjok Ars Longa Edition. Mulai dari Rp889.989. Sudah termasuk 2 tiket ke Arjok. Sarapan 2 packs dan promo ini berlaku hingga 29 Agustus 2026. Mau healing? Juga bisa nikmati event yoga and sound healing dengan berbagai macam benefit. Reservasi dan info selengkapnya hubungi 0815-7288-9333 atau kunjungi Instagram @arthoteljogja.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Palomar the only exception,
1: Gak apa-apa, aku tungguin dia.
0: Palomar the only exception,
1: Gak apa-apa, aku tungguin dia.
0: The only exception, sahabat-sahabat.

0: takut ya. Mm-hmm. Tapi sekarang aku butuhnya tisu dah. Mohon maaf ini hidung aku.
1: Ya wis kalian aku juga mau ke Alfamidi.
0: Nah titip.
1: Atau kita pakai Medigreen aja yuk.
0: Bisa tuh, gak usah pergi kan.
1: Mm-hmm.
0: Tinggal pilih-pilih produknya nanti diantar sampai depan rumah.
1: Soalnya mumpung JSM kan, cuma Sabtu Minggunya Alfamidi.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya tisu sampo lagi promo cuy.
0: Enak banget tuh.
1: Terus masih banyak produk-produk lainnya juga yang lagi harganya spesial.
0: Iya, yeah, mending langsung kalau kamu juga butuh produk-produk itu belinya sekarang aja. Mau ke Alfamidi langsung bisa, mau pakai Medigreen juga boleh. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Beberapa kali kalau pulang dari siaran ya sahabat suara, saya kan lewat stasiun Tugu tapi yang pintu keluar dari KRL.
0: Iya, alias selatan.
1: Nah, wih, mesti rame cuy.
0: Oh iya, pasti.
1: Do medun suka KRL.
0: Ha-ha.
1: Do rambung-rambungan KRL, jadi rame banget.
0: Tapi kadang ramenya tuh gak cuma orang yang habis turun dari kereta ya, tapi juga mobil, itu kayak bikin maju dong pak, ayo dong.
1: Masalahnya ngedoki penumpang sosok rodok tengah dalan cuy.
0: bener.
1: Maksudku apa, rodok minggir ngono kuwi lho. Tapi ya kan kadang mereka juga meh ngedoki gak lama ya.
0: Iya, walaupun memang yang ngedoki gak cuma satu. Jadi satunya selesai turun, satunya lagi berhenti. Jadi sama saja tidak jalan semuanya.
1: Jadi apa sahabat suara? Memang kayak gitu konsep dari lalu lintas di area situ apa? Ben ususnya dawa alias sabar. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Musik pilihan. Suara
3: Warga Indonesia.
2: Suara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Ketemu sama Dega Himawan lagi di Nongkrong bareng Dega Himawan. Gimana ngerasa waktu bangun sekarang kok rasanya berat banget gitu? Dinginnya tuh enak gitu ya. Tapi berbanding terbalik sama debu jadi gampang naik. Terus juga mungkin kamu ngerasa di musim bedinding ini, musim dingin ini, bahwa kok tiba-tiba sekarang aku ngerasa kulitku sekarang gampang kering ya, Dega.
1: Sama, aku juga gitu.
0: Gak apa-apa lah kulit ya, dompet jangan ya. Masih tanggal muda lagi. Sampai nanti jam 12, ayo kita nongkrong bareng Dega Himawan.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya gak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
4: Rayakan cintamu hingga happy.

lengkap complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia, that was the second chance, merayu mentari. Mungkin inline gak sih kalau sekarang lagi dingin-dinginnya gitu, terus dia ada di dekapmu, terus tiba-tiba sebelum jam 5 pagi, setengah 5 pagi dia harus pergi gitu. Ngerasa kayak ada yang kurang dalam hidupmu, gak bisa ini digantikan sama guling, gak bisa gitu. Tiba-tiba yang kamu peluk dia ngomong, yo kercon deh sarapan gitu. Karena memang hidup kan harus berjalan ya. Kalau dari data dan juga informasi, dari 19 derajat di malam harinya ya, ini cuaca di Jogja dan juga sekitarnya karena sudah masuk di musim bedidding. Kemudian untuk suhu harianya antara 20 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah malamnya memang benar terjadi penurunan 19 derajat Celcius sampai segitunya. Jadi bikin mau bangun pagi itu rasanya kayak posesif banget ini kasur gitu. Tapi yang gimana, memang harus ada banyak yang diusahakan, banyak yang diupayakan dan juga banyak yang didoakan. Terus kadang-kadang ngerasa bahwa kok terus jadi nggak ini ya, nggak fresh, nggak seger untuk menjalani hari, kayak tidurnya tuh masih pengen lagi, masih belum cukup gitu. Cairan tubuhnya memang harus dipenuhi biar abis bangun tidur terus jadi lebih fit lagi 100% gitu ya. Apalagi sering ngalamin pusing pas bangun tidur, aku terus bangunnya tuh juga pelan-pelan sahabat suara. Ada yang bangunnya langsung kenceng juga ada. Kita ngomongin kebiasaan orang ya, pikiranmu kemana sih? Memang harus pelan-pelan dulu biar aliran darahnya tertata dengan baik gitu. Yang harus dilakukan juga bisa dan dapat, atau kalau bisa malah mahir sekarang ya, untuk mengelola stres dengan baik. Rutin olahraga juga bisa jadi. Kafein kalau malam ya dihindari, jangan banyak-banyak gitu kan. Terima kasih yang sudah WhatsApp lewat 081229988887 atau yang lagi gabung di live TikTok saya di @himawandega. Gak, aku pengen dengerin lagu yang kira-kira bisa bikin adem hatiku dong. Saya pilihin salah satu dari Chris Patih, lagu Rindu. Dentingan piano yang ada di depan begitu masuk ke hati rasanya ces gitu. Tapi ingat lagi bahwa jauh sana gak bisa ketemu, sedih lagi.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Meskipun baru kemarin banget, ya belum lama lah, 30 Juni keluar Tulus dengan Teh Hijau ini. Ngerasa, cakep ya lagunya ya. Untuk yang hilang dariku belakangan, aku sedang mempelajari alurnya. Gitu gak sih salah satunya? 4 tahun berarti ya. Terakhir kan 2022 ya, album Manusia keluar gitu. Dan akhirnya datang lagi, keluar lagi lagu ataupun juga single terbaru dari Tulus, judulnya adalah Teh Hijau. Juni 2026 kemarin keluarnya, beberapa hari yang lalu kan. Antusias, sudah banyak jadi musik latar dari jiwa-jiwa yang akan berdamai, nyeruput kehampaan. Jadi kalau kemarin aku sempat lihat ya, karena kita kan ketemunya baru sekarang nih sahabat suara, aku siarannya kan baru sekarang. Menjelang pas perilisannya kemarin, itu sempat ngunggah sebuah apa ya, artwork gitu, nuansanya hijau, hijaunya hijau-hijau lemon gitu. Semoga mataku gak salah ya, definisi hijau lemon versi aku ya. Lewat akun media sosialnya ya, kalimat singkat yang memancing orang tuh jadi kayak penasaran, opo iki gitu. Jadi bikin fans-fansnya dari Tulus ini berspekulasi sendiri proyek baru yang lagi dipersiapkan gitu. Temanya seru banget di Teh Hijau ini. Berbeda dengan banyak lagu yang temanya apa ya, bangkit dari kesendirian gitu. Teh Hijau sendiri ini menawarkan sudut pandang yang lebih kalem, lebih nerimo, lebih tenang gitu. Dan lewat Teh Hijau sendiri, Tulus ini ngajak semua yang dengar untuk ya nerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bukan sesuatu yang harus dilawan, dihindari gitu juga enggak, diterima aja. Dijelaskan juga, jadi Tulus nyampein bahwa setiap orang tuh punya fase sendiri, punya tahap sendiri. Pas perasaannya kosong, gak ada apa-apa gitu datang menghampiri, dan ya gak semua emosi itu memang harus segera hilang gitu. Gimana caranya untuk diusir, dihalau, dihardik gitu, enggak. Ada kalanya ya perlu diterima aja, oh ya udah gitu. Apa yang lagi dirasakan sambil tetap melangkah, ngejalanin kehidupan, berdoa, berusaha. Jadi pesan-pesan yang disampaikan jadi kayak benang merah sendiri di lagu Teh Hijau ini. Liriknya sederhana tapi ya sederhananya Tulus yo api. Maknanya juga banyak, gampang dipahami, dan rasanya kayak apa ya, bahasa saya adalah liriknya bagus dan juga nada iramanya tuh sopan masuk ke telinga gitu ya. Bisa di request kapanpun kamu seneng ya. Kita ke request yang masuk lewat 081229988887. Dega Padi dong. Yoh, baikkan aku, makanya kamu tinggal WhatsApp-in aja, atau kamu bisa gabung di live TikTok aku. Silahkan langsung join sahabat suara, kita nongkrong bareng sampai nanti jam 12 siang. Di TikTok aku bisa ngajakin kamu berteman di @himawandega. Yang masih mau request lagu, masih mau kirim salam lewat WhatsApp juga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihan.

0: Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
0: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, Vertical Horizon. Best I ever had, udah lama gak denger lagu ini. Terima kasih yang sudah request lagu-lagu enak gini. Jadi buat penyiarnya tuh juga happy loh sama suara. Pas ada requestan masuk terus ngerasa bahwa lagu ini bagus nih, tapi lama gak aku puter. Jadi udah aku antriin di Nongkrong Bareng Dega Himawan. Lagi di jalan menuju kemana sahabat suara? Yang lewat Keparakan mungkin juga bisa dijaperi informasi tentang laporan pandangan mata terkait salah satu tempat biliar di sana ya, yang informasinya terjadi kebakaran. Jadi ada salah satu tempat biliar dan juga kafe. Diinformasikan tadi terakhir yang saya baca sahabat suara, sudah sampai ada 50 personil pemadam kebakaran yang diturunkan, dan diduga sampai dengan saat ini masih terkait penyebabnya itu karena konsleting listrik ya. Siang hari ini di Nongkrong Bareng Dega Himawan, wah cakep nih, jam 11 lewat 11 menit. Katanya kalau ada angka yang berurutan bagus kayak gini, jadi momen pengingat untuk doa. Ada yang bilang gitu, ada yang meyakini gitu. Tapi aku mau kamu cerita aja. Sekarang lagi dengerin siaran Dega Himawan atau Nongkrong Bareng Dega di mana? Sambil dua lagunya bakal aku puterin. Satu lagu Indonesia, satu lagu Barat. Kamu mau request lagu apa, kasih tahu aku di 081229988887. Yang baru selesai untuk kirim weekly reportnya, terus ngerasa leyeh-leyeh dulu deh sebelum makan siang, aku sudah siapin tiga lagu enak yang bakal aku puter berurutan tanpa jeda iklan. Aku sudah siapin mulai dari yang ini.

0: Yap, Club Aitis dari hati. Untuk jadi lagu pertama yang aku bakal puterin untuk kamu sahabat suara di pertengahan kita ketemu di nongkrong bareng ini. Lagu enak berikutnya masih dari lagu yang agak lama aku suguin yang ini buat kamu. Ada band yang Surga Cinta. Dari sekian banyak lagunya ada band, aku pilihin yang ini sahabat suara buat kamu. Kamu bisa nambahin tapi kasih tahu dulu kamu sekarang lagi dengerin jam siaran aku itu dari mana. Setelah Club Aitis dari hati terus juga ada band Surga Cinta, aku bakal tambahin satu lagu Wena yang satu ini sahabat suara. Lagu-lagu dengan kalimat-kalimat hiasan yang indah. Ala Krab, Club Project yang aku puterin buat kamu. Dari sekian banyak lagu enaknya, aku pilih yang Kidung Mesra. Tiga lagu enak tadi bakal aku putar berurutan full tanpa jeda iklan sahabat suara. Tapi setelah yang ini.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sesuai dengan janji, tiga lagu enak ini sudah diputar berurutan, sahabat suara. Lepas itu sudah tadi, terus ada band Surga Cinta. Dan terakhir yang masih kita dengar bareng-bareng jadi adem, bareng sama Club Project, Kidung Mesra. Terima kasih yang sudah ngajakin ngobrol. Terima kasih sudah sharing-sharing informasi tentang perjalanan hari ini, suasana hati, dan juga kondisi keuangan. 3 koma ya, baru tanggal 3 udah ngerasa koma. Ya gimana gak, semuanya tuh naik semua loh. Iya loh, beberapa teman kemarin juga gitu. Kemarin kan sempat temu beberapa teman-teman MC untuk jadi satu gitu, sahabat suara. Yang udah pakai mobil diesel yang keluaran baru, CC-nya gede, pegang kepala mereka. Yang biasanya Pertamax juga, soalnya aku Pertalite toh. Ya karena kebutuhan memang harus disesuaikan ya. Memang harus jeli dalam menyusun strategi. Kalau kamu ngerasa bahwa gitu juga gak apa-apa. Coba tarik nafas dulu pelan. Duduk sedikit, minggir, menepi gitu. Kira-kira apa yang bisa diputer, kira-kira apa yang bisa dimitigasi. Ini digimanain ya. Ini harus gimana ya. Biar ketemu dulu nih ritmenya, ketemu dulu caranya, ketemu dulu solusinya. Habis itu baru dijalani dengan hati yang nerimo ya. Ya, kalau ngerasa itu senep, gak sesuai dengan suasana hati, kalau kita ngelawan terus malah jadinya ganjel gitu kan. Coba diterima dulu deh, accepted dulu deh ya. Sambil pokoknya setiap Kamis Jumat, apapun yang terjadi selama seminggu ini dan kamu mau ceritakan, nah aku akan buka tuh telinga, terus juga pundak yang gak terlalu bidang ini juga gak apa-apa. Yang penting kamu bisa nyandar dengan nyaman. Bonusnya, lagu-lagu enak yang selalu aku antriin dari jam 10 sampai jam 12 siang. Come start.

0: Alicia Bernadia kita buat menyenangkan. Iya, memang kita yang harus pegang kendali untuk apapun yang ada di hidup kita, mau dibikin senang, mau dibikin happy, mau dibikin sedih, ya kita yang pegang kendali untuk itu semua. Mari kita kendalikan diri kita dengan baik. Jangan terlalu stres mikirin semua yang ada. Yakin deh, semua pasti ada solusinya, semua pasti ada jalannya. Wes ya. Terima kasih udah nemenin nongkrong bareng Dega Himawan. Harus pamit lebih cepat karena mau siap-siap untuk Jumatan dulu. Habis ini masih ada beberapa lagu enak yang akan nemenin aktivitas kamu, sahabat suara. Untuk liburan ini bareng sama ponakan, keluarga, anak kamu, nemenin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja. Di 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan, Dega Himawan pamit. Assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Look, why don't you play the song you played for me yesterday?
3: Oh, okay, yeah. That's because of you. Yeah, cool. Yeah, great song. This is a song called Because of You. Written because of you.

sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK, itu ring road penuhnya ampun-ampunan sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan? Pamer-pameran tuh. Jadi kalau mutualan sama orang di GBK udah nanyanya bukan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan digital global untuk jadi pemungut PPN PMSE, salah satunya tuh Strava barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI sampai ke Plaut LLC. Nah, itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium sahabat suara.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang terus akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Baru-baru ini ada notif dari salah satu aplikasi yang aku yakin kamu semua pakai, yaitu WhatsApp, sahabat suara. Di sana dia ngasih tahu kalau ternyata sekarang WhatsApp itu resmi ngeluarin fitur username. Udah ada yang pakai. Jadi kamu tuh bisa saling save akun WhatsApp kamu dengan orang lain tanpa lagi bagi-bagi nomor. Sekarang bisa cukup pakai username aja. Katanya fitur ini tuh didesain buat ningkatin privasi kalian. Soalnya kan pas ada yang chat lewat username, itu nomor handphone kalian tetap disembunyiin, jadi tetap aman, sahabat suara. Dan gak cuma itu, WhatsApp juga siapin username key sebagai lapisan keamanan ekstra buat ngurangin spam atau pesan-pesan random dari orang yang gak dikenal. Jadi buat kalian yang kadang suka takut gitu ya nge-share nomor pribadi kalian ke orang lain, sekarang itu udah ada opsi yang lebih aman, sahabat suara. Tapi gak tahu ya, sekarang kan kita kalau minta akun WhatsApp seorang pasti kan udah terbiasa kayak, udah deh bagi nomor lo nanti gue WhatsApp gitu. Sekarang apa username WhatsApp lo, agak aneh ya. Dan aku baca-baca juga, ini masih menuai banyak sekali pro kontra soal fitur baru yang dikeluarin si, sama si WhatsApp ini, sahabat suara. Karena kayak, duh gimana, gue gak mau buat username, tapi kalau ada fiturnya apakah harus digunakan atau bisa untuk tidak digunakan si username ini. Jadi masih banyak jadi bahan obrolan orang-orang di sosial media. Tapi menurut kamu, sahabat suara, dengan adanya fitur baru ini memudahkan atau menghilangkan atau justru menghilangkan esensi dari WhatsApp sendiri? Menurut kamu gimana, sahabat suara? Jadi kalau kamu ingin menyuarakan pendapat kamu perihal ini, boleh dong WhatsApp ke 0816 114 1014. Aku pengen tahu soalnya.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syahrafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syahrafi, yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syahrafi. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang
6: iya? Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
3: Oh, jadi gitu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di satu jam terakhir ini, Cia Friska gak akan sendirian karena akan nongkrong bareng sama, ini harusnya ya, kalau generasi yang tumbuhnya tuh di tahun 2000-an, udah gak asing lagi sih, karena katanya musisi ini pernah menjadi aktor cilik di sinetron Si Entong. Halo, Syahrafin.
1: Ya.
0: Ini tapi, guys. Tapi kita lupain aja lah masa lalu ya. Karena
1: nggak usah lupain, nggak apa-apa.
0: Oh, kenapa?
1: Aku tidak selalu melupakan masa lalu.
0: Oke, okay, karena itu ikonik banget sih. Sinetron siapa yang nggak tahu sinetron itu kan? Tapi kita lupain itu sebentar boleh okay. Ya? Karena di sini kita mau akan ngobrolin sahabat suara soal single baru yang baru aja dikeluarin sama Syahrafi bersama Rini Wulandari. Judulnya itu Salah Paham Lagi. Oke, ini karena openingnya tadi awalnya soal karir lo waktu kecil,
1: yes.
0: Gue mau nanya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya lo tuh mutusin buat kayak aduh udah deh acting udahan dulu,
1: okay.
0: Musisi.
1: I tried a lot to find myself. Basically kayak growing up, gue banyak trial and error gimana caranya apa sih sebenarnya yang gue suka dan jadi passion gue. Waktu itu gue jadi singkat cerita waktu itu gue punya lagu pas SMA.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, so Once upon a time tiba-tiba gue menulis dan gue seneng banget waktu itu nulis. Akhirnya gue punya beberapa lagu waktu itu, akhirnya kita coba rekam dan akhirnya rilis. Itu awalnya.
0: Dari SMA berarti?
1: Iya, awalnya jadi pengen jadi musician tuh karena gue punya lagu.
0: Tapi hobi, lo tahu kayaknya gue ada deh hobi dan passion di musik tuh dari jauh sebelum SMA atau SMA baru iseng-iseng nulis lagu?
1: Sebenarnya jauh sebelum SMA tuh udah seneng musik, tapi kayak SMA terus kan ya mulai banyak cerita kan, and then kayak some kids ada yang suka cerita sama temennya, mungkin ada anak-anak lain suka ngelukis waktu itu. Nah gue waktu itu mencari cara untuk gue cerita kemana ya, dan kayak ternyata tuh gue nggak terlalu orangnya nggak terlalu talkative ke orang lain, jadilah waktu itu si cerita-cerita yang gue punya ini gue tulis jadi lagu gitu ceritanya.
0: Okay. Jadi lo nuangin cerita lo tuh di lagu-lagu SMA waktu itu ya.
1: Waktu itu awalnya gitu, kayak curhatan-curhatan gue gitu deh.
0: Mostly tentang cinta-cintaan atau enggak cuma itu?
1: Semuanya tentang cinta. Jadi kayak tentang kayak aduh gue suka lagi sama orang ini, aduh gue sedih atau kayak kok kayak gini sih gitu-gitu, kayak kalau lo dengerin lagu-lagu gue zaman SMA tuh ya it's basically new love.
0: Oh, okay. Soalnya kan genre lo tuh kayak blues pop, new wave, kayak John Mayer gitu kan. Nah inspirasi lo bermusik tuh sebenarnya berangkatnya dari siapa?
1: Gue suka banget John Mayer. Gue fans banget sama John Mayer. Bukan cuma musiknya tapi ke orangnya, ke how he thinks, how he write music. Itu gue ngefans banget sama John Mayer.
0: Berarti lo obses juga sama gitaran
1: gitu.
0: Lo belajar gitar berarti dari umur berapa?
1: Awalnya tuh waktu itu gue kayak seperti anak-anak lain, gue di lesin gitar waktu itu. Itu SD kayaknya. And pas gue mulai nulis lagu, jadinya naturally nulisnya di gitar gitu.
0: Tapi ada gak sih instrumen lain yang lo pelajarin juga gitu selain gitar? Atau kayak, okay, gue suka John Mayer, jadi gue maunya cuma gitar.
1: Iya, so far sih yang gue benar-benar belajar tuh emang gitar. Tapi gue suka banget piano. Gue suka banget suara piano. Menurut gue suara piano bagus banget.
0: Ada nggak satu lagu yang lo emang kayak main piano sambil nyanyiin lagu itu? Yang lo rilis?
1: Ada yang nulisnya pakai piano. Tapi yang main piano full sih nggak ada sih. Semua gitar.
0: Berarti karir lo udah lama juga ya, dari SMA sampai akhirnya sekarang masih di dunia musik, sampai akhirnya lo ngerilis si Salah Paham Lagi bareng Karini Wulandari. Itu proses pembuatannya gimana tuh?
1: Sebenarnya Rini Wulandari itu one of my favorite musicians, kayak musisi idola gue gitu deh. Jadi Salah Paham Lagi ini alternate version kan, versi kedua. Si Salah Paham itu memang yang versi aslinya agak R&B. Jadi waktu itu memang pas kita mencari siapa ya kira-kira kolaborator yang pas buat lagu ini, pas namanya Karini muncul, gue lagi seneng banget dengerin Soundwave.
0: Oh oke, iya, bareng suaminya ya.
1: Pas banget aja waktu itu semuanya match up, timingnya match up, akhirnya jadi deh.
0: Oh berarti nama Karini tuh keluar justru bukan dari kayak, kayaknya gue pengen deh lagu si Salah Paham Lagi ini barengan sama Karini gitu.
1: Enggak, awalnya tuh emang kayak kita mencari kayak siapa yang kira-kira mau, pertama mau dan cocok untuk ada di lagu ini gitu. Dan waktu itu sama Karini pun gue awalnya bilang, Kak, I'm a big fan of you, I have a song yang mungkin kita bisa kerjain sama-sama, okay. Please didengerin aja dulu ya, if you like it, lo mau, kita coba. Akhirnya dia mau, terus kita jalan ya waktu itu.
0: Apakah sebelumnya lo udah kenal sama Karini?
1: Enggak, sebelumnya.
0: Oh jadi pertama kali ketemu tuh di project ini?
1: Iya, gue ngefans aja sama dia sebelumnya.
0: Apa berarti perasaan lo tuh?
1: Iya,
0: kayak bikin project bareng idola.
1: Waktu itu pas kita duduk di studio, gue bilang sama dia kayak gue gak expect untuk akan sekeren itu sih denger dia nyanyi. Kayak kan selama ini gue lihat denger dia nyanyi di TV, di Spotify. Keren kan, ternyata pas lebih keren lagi.
0: Oke, dan coba deh, karena berarti ini project dari pre-production sampai akhirnya sekarang udah rilis. Jaraknya lama gak? Berapa lama sih persiapannya?
1: Lumayan lama, maybe couple month, beberapa bulan karena kan kita workshop, terus kita rekaman.
0: Itu kan pasti chemistry-nya udah ada tuh ya. Dan kalau misalkan lo bisa kolaborasi ini, lo bisa deskripsiin chemistry kalian tuh gimana pakai tiga kata? Apa?
1: It's organic, interesting, and fun at the same time. Karena kayak kita kan ada age gap yang lumayan signifikan sebenarnya. Tapi somehow it kind of works. Kayak somehow itu kayak kita klik aja padahal kita ada age gap yang lumayan jauh gitu. So
0: ngobrolnya nyambung. Mungkin karena genre kalian tuh yang kalian dengerin lumayan tuh hampir mirip
1: maybe.
0: Bisa berangkat dari situ juga obrolan-obrolannya. Menarik banget sahabat suara. Oh nih ada pertanyaan yang masuk dari TikTok nih ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat collab sama musisi Indonesia selain Karini, kira-kira mau sama siapa?
1: Gue selalu pengen, gue tuh punya kayak, gue seneng banget dengerin rap music. Jadi mungkin gue akan pengen collab sama rapper sih.
0: Rapper Indonesia.
1: Waktu itu sempat kesampaian di album gue tahun 2019, gue collab sama Tuan 13. Mungkin pengen bikin kayak gitu lagi kali ya. Cuman siapa yang belum pikiran.
0: Oke sahabat suara, ini abis ini kita masih akan terus ngobrol barengan sama Syahrafi. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Atau mau ikutan join di live TikTok kita juga boleh banget. Langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
1: Yes.
0: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya udah ada Salah Paham.
1: Ada Salah Paham.
0: Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
1: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya gitu. Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh, menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayaknya cewek gini.
0: Benar.
1: Terus abis itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh yeah, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
0: Karini,
1: gitu.
0: Oke. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
1: Kalau lo dengerin liriknya tuh, dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak, ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak, ya lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga, lo juga susah dikertiin gitu.
0: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
1: Lagu ini kan
0: screening,
1: memang kayak proses berkenalan gitu loh.
0: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
1: Ya.
0: Full?
1: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang nulis.
0: Oh gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
1: Yes.
0: Oke. Proses akhirnya Karini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya, kayak kak gue mau nyampein ini ya gitu?
1: It's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop, dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu, di luar okay, di luar kesiapan gue sih itu.
0: Oke. Dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo, jadi kayak sering banget salah paham gitu kan. Lo pernah ngalamin itu gak sih?
1: Pernah banget. Jadi kayak sebenarnya back story di lagu ini adalah gue berkenalan dengan seorang, dan setelah sekali ketemu terus kayak dia langsung bilang gitu kayak, Raffi ini orang gini.
0: Padahal belum kenal.
1: Padahal kan kita belum kenal. Kenapa kayak, why are you taking why are you concluding me so soon gitu, kayak kenapa kayak lo nyimpulin gue secepet itu padahal kita sama sekali belum kenal gitu.
0: Kalau lo pernah kayak gitu juga gak ke orang lain?
1: Pernah lah, pastilah. Tapi gue mencoba untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak maksudnya setiap kali gue ketemu orang baru dalam konteks apapun ya, gue mencoba untuk take it easy dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
0: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
1: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak, enggak kali ya, dia baik kok, harusnya gitu.
0: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial.
1: Exactly,
0: ya.
1: Denial kali ya, iya.
0: Oke, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
1: tidak,
0: kayak gitu.
1: Enggak, gue apa adanya aja.
0: Oke. Okay. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya, kalau misalkan emang harus ketemu berarti?
1: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya, lo seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
0: Emang, tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue gak tau kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu, cuma dilihat itu based on followingnya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
1: Based on followingnya?
0: Jadi kalau misalkan tuh cowok followingnya kayak cewek semua. Itu kayak, pasti dia orangnya A, B, C, gitu.
1: Tapi ya a good indication lah, tapi jangan di...
0: Temen gue ada yang kayak followingnya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal? Ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
1: Iya.
0: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
1: Gue jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja nggak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
0: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
1: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tahu ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even lihat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan.
0: Benar. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu jadi ketumpuk. Yeah. Terus pas dia upload story udah lama banget kayak, ah ternyata gue follow ya.
1: Iya, yeah, exactly.
0: Dan atau kayak kayak lo nggak tahu, lo even nggak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
1: Itu gue setuju, dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo nggak even enjoy lagi. Lo iya merasakan nggak sih kayak, aduh gue nggak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue nggak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya gue gitu.
0: Oke. Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu tak. Dan itu kayak pasti orang bilang, aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau block unblock?
1: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
0: Iya benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga kayak nggak follow.
1: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain? Dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia juga nggak pernah nge-like foto gue. Jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
0: Benar, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya. Gue yakin banget banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
1: Exactly, iya.
0: Iya gak sih?
1: Banget.
0: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
1: Sama gue sendiri.
0: Oh iya, lo juga produser ya? Nah, gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
1: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
0: Lo belajar dari kapan itu memproduce?
1: Gue pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
0: Itu SMA?
1: Enggak, itu kuliah.
0: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ?
1: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
0: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
1: Nah, album pertama gue Mas Topati yang produce.
0: Keren banget ya Mas Topati lo. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
1: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
0: Iya, betul.
1: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan, between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
0: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
1: Iya, exactly, itu sih.
0: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan? Gimana rasanya?
1: Itu selalu apa ya? Selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan, well, she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan
0: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduseri karya lo sendiri. Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak, cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh, tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
1: Iya, in a way, tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduseri sendiri lagu gue, karena ya itu tadi, kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih. Jadi instead of anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue, kan basic kan lagu-lagu ini kan ya.
0: Iya, cerita hidup lo sendiri, cerita ya hidup. Seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syah Rafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi, dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syah Rafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Marekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

14 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska barengan dengan Syah Raffi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Ya.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain.
1: Ah, itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa puluh persen dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: interpretasi
1: mereka masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma akhirnya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Bayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway, karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Oke, sekarang nih gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Oh, this is the game. Yeah.
0: Nama gamesnya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin. Oke?
1: Oke.
0: Ready belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Oke, ready ya nih. Buat sahabat suara yang mau ngasih kata juga boleh banget langsung aja di komen di live TikTok kita di @suara.network ya. Kata pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Lo nyanyiin lagu yang ada kata cinta.
1: Yang ada kata cintanya.
0: Iya.
1: Aku cinta dia.
0: Benar.
1: Benar kan?
0: Oke, boleh. Kata kedua, kapan.
1: Hah? Kapan? Kok susah ya giliran gini ya?
0: Kapan? Coba.
1: Terlalu kapan?
0: Kapan?
1: Kapan? Kapan?
0: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapan ya? Oh dia googling sahabat suara. Kapan? Kapan ya? Coba sahabat suara ada yang tahu lagu yang ada, pasti banyak. Coba kalau lagi main games gini kita suka gak kepikiran aja ya.
1: Iya, banyak loh sebenarnya.
0: Kita next dulu ya sambil lo pikirin.
1: Kapan terakhir kali kamu
0: dapat terti? Oke, boleh.
1: Iya.
0: Next, sudah.
1: Sudah.
0: Iya. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tau juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
1: Cukup sudah.
0: Itu dia.
1: Katakan.
0: Yeah. Aman. Sudah. Aman. Aman. Hati.
1: Hati yang terbuka pada pandangan pertama.
0: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Terakhir, mudah.
1: Hah, mudah?
0: Ya.
1: Mudah. Mudah. Mudah.
0: Enggak, terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
1: Ya, mudah. Mudah ya? Kok mudah. Susah ya?
0: Mudah, apa ya mudah?
1: Mudah. Mudah.
0: Mudah.
1: Gak mudah tapi ini.
0: Mudah.
1: Mudah.
0: Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba mudah, gue juga mau nyari.
1: Mudah.
0: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
1: Apa ya? Mudah ya?
0: Iya, coba-coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
1: Mudah. Gak ada sih, gue kayaknya pas deh yang ini.
0: Tapi gue masih penasaran, coba.
1: Iya, kayaknya ya? Mudah. Mudah.
0: Oke, kita coba pikirin, sahabat suara. Iya, buat lo yang...
1: Ya.
0: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget, atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh mudah, ini boleh iya. banget. Mudah. Terakhir deh, salah.
1: Oh, salah lagi lagu gue. Yeah.
0: Salah paham lagi.
1: Ya.
0: Oke, abis ini kita masih akan terus ngomongin soal salah paham lagi.
1: Salah banyak sih kayak kalau salah.
0: Selain lagu lo deh.
1: Selain lagu gue. Gue juga lupa.
0: Salah.
1: Salah.
0: Oh, sabar. Mudah saja bagi Sheila on Seven. Mudah aja salah. Bagimu. Ya, sekarang salah. Oh, mudah-mudahan diberi umur panjang. Betul. Jamrut. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh tuh tadi salah selain lagu lo.
1: Salah.
0: Ada lagu ADC.
1: Iya benar.
0: Coba nyanyiin sedikit salah.
1: Benar. Iya ADC. Iya.
0: Kan. Oke, sahabat bener, suara. Bener. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syarafi.
1: Iya. Yes.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di Nongkrong, bareng sama Syah Raffi. Oke, ini sudah hampir jam 2 siang, yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini, tapi Syah Raffi, gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya, Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab lagi nggak sama Karini, atau mungkin lo yang gantian di project
1: mau
0: Karini
1: banget,
0: mungkin?
1: Ya.
0: Okay, dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, di mana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya, terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Okay. Semoga lancar-lancar proses albumnya, dan abis itu main kesini lagi ya?
1: Yes, please.
0: Okay. Terakhir, terima kasih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Isuara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir, boleh dong nyanyiin Salah Paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Jadi tunggu dulu kamu, biar lo tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu, ini saatnya aku dan kamu.
0: Syah Raffi dan Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet

Ras Besok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: saluran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya terus, gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak. Lo
1: mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
3: menenangkan. Ini suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: 4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan
0: Pink Paradiso.
1: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
0: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
0: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
0: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh

0: Zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau menjauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin Fis menciptakan lagu ini memang ketika bawaannya Baskara lagi marah-marah, sahabat suara. Sebagai salah satu personil Fis gitu ya. Kayaknya ini adalah salah satu musisi yang juga paling banyak kontroversinya di Indonesia. Terakhir kemarin yang lagi rame adalah Baskara aka Hindia versus Aldi Taher. Saya ngikutin sih, jujur saya ngikutin sebagai pendengar lagu-lagunya India gitu ya. India, Lomba Sihir, Fis gitu. Saya ngikutin sebenarnya akar masalahnya ini di mana gitu. Dari awalnya cuitan Hindia gitu ya, cuitan Baskara tentang seorang fotografer yang ngefotoin ada satu statement gitulah ya, intinya ada satu statement difotoin waktu konsernya Hindia. Kemudian si Baskara ini ngatain gitu, ngapain juga kameramen nyorot begituan, gitu lah intinya. Terus diupload di sosial media, rame. Salah satunya yang respon dan responnya lumayan massive itu adalah Aldi Taher, sahabat suara. Bahkan sampai berapa postingan tuh kalau kamu ngeliat di Instagramnya ya, yang menantang, intinya Aldi Taher menantang Hindia lah, yang menantang Baskara gitu. Tapi tadi saya ngecek di thread, kok tiba-tiba Aldi Taher udah minta maaf sama Baskara. Kenapa nih? Gak ada tanggapan sama sekali kah? Karena memang gak diwaro, karena memang gak ditanggepin, atau karena memang kayaknya ya, walaupun kalau kita ngelihat di Instagramnya Aldi Taher banyak ya yang ngedukung dia gitu, sahabat suara, tentang suaranya gitu, maksudnya tentang apa yang disampaikan sama oleh Aldi Taher ke Baskara, itu banyak yang ngedukung. Tapi tiba-tiba kok hari ini di thread udah bikin postingan maafkan aku Baskara, dan itu banyak banget, maaf Bas gitu. Kamu lihat deh di threadnya Aldi Taher official, dia udah minta maaf. Dan yang terakhir ngepost Bang Baskara dan Bang Kameramen, insya Allah free kalau berdua ke Aldi's Burger Cempaka Putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Rizky Febian. Terus ada lanjutannya sekarang, Baskara Kameramen Hindia Fish Lomba Sihir Slipknot bisa pesan online offline. Ini sebenarnya emang beneran suara hatinya Aldi Taher, atau memang karena caranya dia pengen nyari-nyari atensi, atau ada agenda lain di balik huru-hara dunia perbaskaraan Hindia ini, sahabat suara ya. Yang jelas Bang Aldi Taher minum dulu, dehidrasi kayaknya.

0: Jogja suara warga Indonesia. Kalau ngikutin drama artis penyanyi siapapun itu di Indonesia tuh kayak selalu ada plot twist di dalam plot twist sahabat suara. Jadi ya kadang kita kayak mau berkomentar, kalau saya nih sekarang mau ikutan nimbrung, mau ikutan komentar kayak ah nanti deh tunggu dulu endingnya gimana nih gitu. Takutnya kalau kita ikutan komentar ya kan, takutnya ternyata itu tadi ada plot twist di dalam plot twist yang kita kira A ternyata G gitu sahabat suara. Udahlah, weekend-weekend kayak gini banyak acara di Jogja, jalanan rame banget, mending mengademkan diri sendiri dengan request lagu favorit kamu 081-2299-88887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog bareng sama Grace Cantona sampai jam 7 malam nanti, tentu saja di Suara Santai.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
1: Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, Jogja, suara warga Indonesia. Satu kabar berita, kabar baik lagi sahabat suara dari Indonesia. Karena ada salah satu model asal Indonesia, which is, ini gak cuman spesifik kalinya adalah beliau ini alumni DBL Yogyakarta yang pernah meraih MVP tahun 2018 dari pemain basket, kemudian banting setir ke dunia runway, dunia model. Seorang fitness Warren Mahaputra ini akhirnya menorehkan prestasi lagi di tingkat internasional, terutama di bidang fashion, sahabat suara. Karena dia kemarin habis tampil di runway-nya Jacquemus koleksi Spring Summer 2027 Le Bon Haut. Agak susah ya bahasa Prancis ini, Le Bon Haut di Korsika, Prancis. Ini menarik banget karena kayaknya sangat, ya walaupun udah ada beberapa gitu ya model-model Indonesia yang go internasional, kemudian yang runway di beberapa ajang bergengsi dengan brand-brand ternama juga gitu. Tapi ini spesifiknya dari Jogja, DBL Jogja, Fitness Warren Mahaputra. Jadi kalau misalnya dilihat dari backgroundnya, sebenarnya Fitness ini adalah pebasket dari SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta. Dia sempat bawa timnya ke final DBL 2 musim berturut-turut, terus akhirnya malah justru itu tadi banting setir jadi model internasional. Walaupun awalnya memang sempat mempertimbangkan buat ngambil beasiswa basket, terus juga rencana kuliahnya di luar negeri, tapi akhirnya ternyata banting setir yang dipilih itu tidak mengecewakan gitu, dan membawa harum nama Indonesia di kancah runway Jacquemus, sahabat suara. Kalau kamu tahu, ini adalah salah satu brand yang kalau saya tuh awalnya tahu dari seorang influencer namanya Jovia Riguna, di mana dia tuh koleksinya yang saya suka banget itu ada satu tas mini mungil kecil banget yang kayaknya itu cuma bisa dipakai buat ngisi uang koin, tapi harganya sama langit, dan itu lucu-lucu, gemes-gemes banget. Jadi keren deh, kita kasih standing ovation dan applause buat Fitness Warren Mahaputra. Jadi ini membuktikan lagi, sahabat suara, kalau sebenarnya generasi muda Indonesia tuh keren-keren banget gitu ya. Kayak prestasinya tuh gak cuma di bidang akademik, non-akademik juga banyak. Dan gak ada salahnya gitu ya, kalau misalnya memang dulu di sekolah misalnya basket tiba-tiba jadi model, gak ada salahnya gitu. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Yang penting adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan ya, kita bertanggung jawab penuh dengan keputusan itu gitu. Apalagi ini menyangkut masa depan, menyangkut cita-cita mungkin gitu ya. Jadi ya gak ada salahnya untuk mencoba, dan tidak ada kata terlambat. Mau kamu udah usia 30 kayak 35 ke atas, kayak kalau memang lagi pengen nyobain sesuatu, ya siapa tahu itu malah jadi peluang baru dan jadi jalan menuju kesuksesan gitu. Jadi ya mungkin setelah ini saya akan mencoba. Kalau misalnya, saya kan udah bertahun-tahun siaran ya, sahabat suara, dari dulu gitu siaran. Oke, kalau saya pengen nyoba sih, jujur pengen nyoba jadi model. Cuman model mana yang tingginya lebih rendah, tingginya lebih rendah, yang tingginya gak lebih tinggi dari Vario 160. Sorry, ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

0: dengerin Suara Fakta.
1: Berita pertama, Kejaksaan Negeri Sleman menggeledah rumah anggota DPRD Sleman Raudi Akmal dan kantor fraksi PAN DPRD Sleman pada Selasa 30 Juni dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sleman, Murti Ariwibowo, membenarkan pelaksanaan penggeledahan tersebut. Penggeledahan itu dilakukan setelah Kejari Sleman menetapkan Raudi Akmal sebagai tersangka pada 22 Juni 2026. Saat mengumumkan penetapan tersangka, Kepala Kejari Sleman Bambang Yunianto menyatakan dugaan perbuatan tersebut dilakukan bersama Sri Purnomo, ayah Raudi yang perkaranya telah lebih dahulu diadili. Menanggapi penggeledahan tersebut, kuasa hukum Raudi Akmal mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan yang terdaftar dengan nomor 10/PIT/PRA/2026/PNSMN itu meminta pengadilan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan tindakan penggeledahan yang dilakukan ke Jari Sleman. Dilansir dari Pandangan Jogja, kuasa hukum Raudi Akmal Supriyadi menilai penggeledahan tersebut bertentangan dengan KUHP karena tidak didasarkan pada penetapan pengadilan dan tidak memenuhi syarat keadaan mendesak. Beralih ke berita berikutnya, aksi pencurian material bangunan di proyek koperasi Desa Merah Putih Guosari Pajangan Bantul berhasil digagalkan warga pada Jumat 3 Juli dini hari. Dua pemuda asal kota Yogyakarta berinisial RP 18 tahun dan JAFM 19 tahun diamankan polisi setelah kepergok mengangkut sejumlah besi curian menggunakan sepeda motor sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian barat. Penangkapan bermula saat saksi curiga melihat para pelaku membawa besi holo dan besi siku, lalu langsung menghentikan mereka di jalan. Meskipun sempat berdalih disuruh oleh juragan, kedua pelaku akhirnya mengaku setelah didesak oleh warga yang berdatangan ke lokasi. Petugas Polsek Pajangan yang sedang berpatroli segera mengamankan pelaku beserta barang bukti 4 batang besi holo sepanjang 6 meter, 7 potong besi siku, dan 1 unit Honda Beat. Dilansir dari Pandangan Jogja, saat ini penyidik masih memeriksa saksi dan pelaku untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

107 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biru baru kalah lagi sobat suara. Kalau kamu ngerasa hari ini masih kalah sama keadaan, or either kamu kalah sama diri kamu sendiri, kamu kalah melawan rasa takutmu, gak apa-apa, besok coba lagi kalau kata biru baru. Saya juga selalu kayak gitu karena ngerasa hari ini gagal, ngerasa hari ini diabaikan, ngerasa hari ini kayak there's something wrong gitu ya di hari ini. Mungkin gak apa-apa, bawa tidur aja, besok kita coba lagi. Kalau gagal lagi, ya coba lagi aja. Sampai, ada dua kemungkinannya, sampai kamu berhasil atau sampai kamu muak dan mencoba hal lain sih ya. Keren gak tuh hari Jumat? Hari Jumat tuh emang vibesnya enak banget ya. Udah Jumat, awal minggu ya kan. Terus kemudian juga udah mulai liburan sekolah nih. Buat kamu yang orang tua-orang tua mungkin bisa sedikit bernafas lega. Karena bisa ngabisin liburan bareng sama keluarga. Kayak gitu.

Atau mungkin buat kamu para pekerja, hari Jumat adalah hari yang dinanti-nanti. Karena Sabtu Minggu libur, udah nunggu-nunggu. Mungkin kamu udah punya planning mau pacaran yang punya pacar, atau mungkin kamu udah ada event-event yang mau kamu datengin. Pokoknya hari ini karena cuaca Jogja juga lagi enak banget, lagi udah lagi teduh-teduhnya nih jam segini, Sahabat Suara udah enggak yang panas cetar gitu. Jadi ya udah cooling down aja, mungkin sambil merefleksi sehari ini kamu udah ngapain aja. Kalau capek istirahat atau cari sesuatu yang bisa bikin mood kamu naik lagi. Mungkin salah satunya dengan request lagu favorit kamu. Jam 5 sampai jam 6 di hari Jumat, as usual ada Indigo. Kamu bisa request lagu-lagu indie favorit kamu. Sahabat Suara di 081-2299-88887. Yang satu ini saya mau muterin dari satu band power pop asal Jakarta, Hursa. Sahabat Suara, saya lagi suka banget sama Hursa. Judulnya adalah Kau Hanya Belum Mengerti. Ini juga buat kamu yang, ini lagu sebenarnya interpretasinya bisa luas banget, tapi kalau buat kamu yang mungkin sekarang lagi gak ngerti sama kondisi yang kamu hadepin, lagu ini cocok buat kamu.

0: Have I welcomed you?
1: Welcome to the Undying Recital.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
14: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
15: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
16: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
15: Udah sopan, seger lagi.
17: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
16: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
15: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
16: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
15: Wah, makasih Kak.
17: Sekalian foto bareng, boleh gak?
16: Aman.

0: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah mulai masuk ke bulan-bulan liburan. Ini mungkin kamu juga sedang merencanakan perjalanan ke luar kota gitu, atau ke luar Pulau Jawa. Nah, sebagai seorang Citylinkers nih, saya juga mau ngasih info kalau mulai 1 Juli, ternyata kalau kamu melakukan perjalanan dari Yogyakarta, ini bakalan makin mudah bersama dengan Citylink. Nah, karena kamu sekarang ini bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR-nya Citylink. Tapi selain itu juga tersedia penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo menuju Makassar, Batam, dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Jadi mau buat perjalanan bisnis, mau buat liburan, atau mengunjungi keluarga dan juga kerabat, semuanya jadi lebih nyaman bareng sama Citylink. Kamu juga bisa banget nikmatin gratis bagasi sampai dengan 10 kg untuk penerbangan ATR, dan khusus kamu member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau melalui website Citylink, ini bisa nikmati gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi kemanapun tujuan perjalanan kamu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama dengan Citylink. Pesan tiket kamu sekarang melalui aplikasi Citylink atau bisa di citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit you.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
4: Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

87,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Eleven Kind, True Love, sahabat suara. Salah satu band Indonesia yang akhirnya comeback di tahun lalu ya. Balik lagi ke Indonesia, bikin album baru, kemudian juga sempat bikin showcase di Jakarta. Saya sih waktu itu, kayaknya kalau gak salah ya, sempat main di Jogja juga tahun lalu tuh Eleven Kind. Semoga tahun ini juga main di Jogja lagi, karena jujur saya belum sempat nonton live-nya. Ini adalah salah satu band lama ya. Ini hitungannya udah lama loh Eleven Kind ini. Band lama yang jadi wishlist saya untuk nonton konser, sahabat suara. Dan di Jogja sendiri, ngomongin konser, setiap minggu itu ada yang sedang berlangsung sekarang ini sampai tanggal 5 Juli nanti, Perambanan Jazz. Ini sudah banyak sekali, gak cuma orang Jogja aja, tapi juga banyak dari luar kota yang bela-belain ke Jogja buat nonton Prambanan Jazz kayak gitu kan. Terus besok juga masih ada Mentalita Fest, masih ada Simon Fest. Terus pokoknya di Juli ini, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai Oktober setahu saya, itu banyak banget konser-konser yang bakalan digelar di Yogyakarta. Kalau kamu sendiri, apa sih band, mau itu band Indonesia ataupun band luar gitu ya, yang jadi wishlist kamu yang belum kesampaian nonton sampai sekarang? Saya itu selain Eleven Kind, ada satu lagi, Sore. Sore itu sebenarnya kemarin habis manggung kan ya, di Mandala Krida lagi sahabat suara. Tapi kebetulan waktu tanggalnya Sore itu manggung, bebarengan sama 510 juga manggung di Jogja juga, waktu itu di tempat yang berbeda. Jadi waktu itu saya karena ada invitation gitu, jadi datangnya ke 510-nya. Itu juga akhirnya wishlist yang tercentang di tahun ini adalah nonton 510 live, dan itu menyenangkan sekali. Terus ya itu tadi, Sore, Eleven Kind, sama satu lagi sebenarnya yang udah sering banget, bahkan kemarin baru banget ke Jogja juga, dan sekali lagi tanggalnya tabrakan saya gak bisa nonton, adalah Nadine Amizah. Saya pengen banget nonton live-nya Nadine Amizah, yang menurut saya salah satu musisi Indonesia yang dia tuh estetik dan kokuenya tuh gak cuma di sosial media tapi sampai ke stage act-nya gitu. Saya pengen tahu kalau kamu wishlist yang belum sempat terpenuhi gitu ya, pengen nonton band apa, band Indonesia boleh atau band luar negeri boleh, sambil boleh request lagunya juga ya. Saya masih tunggu sampai jam 7 malam nanti. Abis ini saya juga bakal live TikTok, jadi follow dulu TikTok-nya @iswara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Enggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Enggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Dengarkan iSuara di mana aja,
7: kapan aja,
8: dengan streaming ke iSuara.id.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
0: Hah? Apa?
1: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
0: Hah? Gimana, Neng?
1: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Arjok 2026, Ars Longga Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
3: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
2: Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong? Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya? Terus-terus makannya pengen yang western gitu. Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya? Aduh, bingung. Undangannya nggak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah. Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah! Aku sama dia pasti happily ever after.
6: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Waktunya berlibur di weekend ini, sahabat suara. Tapi kalau liburan, kalau lagi menghabiskan me time gitu ya, kayaknya nggak afdol kalau nggak nyetok gitu, nyetok kebutuhan dulu biar kita besok weekend Sabtu Minggu nggak usah pergi kemana-mana gitu ya kan. Nah makanya langsung aja ke Alfamidi karena ada yang namanya promo JSM aka Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Kalau di minggu ini promonya ada berbagai macam produk, ada tisu, ada sampo, dan masih banyak lagi produk-produk yang lainnya. Kamu langsung bisa cek aja ke Alfamidi terdekat, atau kalau misalnya mager gitu ya bisa langsung pakai Medikring aja, sahabat suara. Langsung ke Alfamidi karena Alfamidi belanja puas harga hemat.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: The Rewings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Selamat malam, semoga semangat terus di malam hari ini ya. Hai, apa kabar? Kok gue lama-lama kayak ini ya, ada lekukan-lekukan gitu ya jadi penyiar ya, aduh. Tadi pagi adalah hari terakhir gue siaran pagi, jadi karena tenaga aku sudah, apa namanya, akan kembali. Karena kan minggu depan aku pagi gak siaran, jadi minggu depan malam aku live ya guys ya. Aku punya fitur baru, kita akan tebak-tebakan banyak banget nih malam-malam nih cuy. Apalagi lagi momen malam, lagi momen World Cup 2026. Jujur tadi pagi Portugal, gue agak deg-degan ngelawan Kroasia. Aduh, sempat dua sama tapi taunya gak jadi. Boleh dong update-update, kamu lagi ngapain, lagi di mana, posisi di mana, traffic update juga boleh ya. Mungkin bisa laporan nih, daerah Jakarta Selatan nih, lagi macet, Ber, gitu. Atau mungkin nih daerah di Jalan Raya Gorontalo gitu, misalkan macet, kasih tahu ke gue, update-nya di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back. Stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Devi di nongkrong bareng Beril. Sikat sampai jam 10 malam. Right. Bacain respon dulu ya. Yang mau update-update kehidupan hari ini, sahabat suara. Ini kan hari Jumat. Besok Sabtu Minggu ada rencana kemana gitu loh. Rahma di WhatsApp. Kak Beril udah sampai rumah, lagi prepare nanti malam mau keluar sama teman-teman SMA. As. Ini udah malam loh Rahma. Nanti malam tuh berarti kayak jam 11:30. Kamu mau kemana? Jam-jam 10 ke atas kamu baru mau keluar, kamu mau kemana? Update-update bisa kali. Ada Anonymous yang lagi di Jalan Raya Antasari ngeliatin city lights gini, jadi kangen sama mantan bang. Emang kalau udah kangen sama mantan, apa yang lo lakuin gitu loh maksud gue? Chat lah. Tapi jangan kalau dia udah punya cowok ya jangan lo chat. Basa-basi lo nanti akan jadi basi tau. Okay. Ingat masa lalu jadinya ntar gitu loh. Hati-hati ya. Tapi kalau ngomong soal mantan nih sahabat suara, biasanya kalau lo kangen mantan gitu ya, apa sih yang triggerin lo buat kangen mantan gitu? Misalkan gue jadi kangen sama mantan gara-gara ketrigger lihat story dia bang gitu. Atau gue kangen sama mantan gara-gara gue ngelewatin coffee shop yang pernah jadi tempat ngedate gue barengan sama mantan gue bang gitu. Atau mungkin ada juga yang dari lagu. Ya, ini lagu gue sama mantan gue, aduh lewat lagi di radio. Yeah. Kalau gue, enggak lah, gue mah gak pernah kangen sama mantan lah, ngapain. Ya kan, kita kan harus keep moving forward. Hidup berjalan seperti bajingan. Lagu ini Nadine dong. Jawab topik gue, kira-kira apa yang nge-triggerin lo kangen mantan? WhatsApp di 0816 114 1014. Deep nih.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose, X Rocket, Rockers, Salja, Darboy Gang, 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh.

Okay. Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih ngebahas soal apa yang nge-trigger lo jadi kangen mantan. Abis ini jam 9 malam gue bacain komen-komen lo. Terus ada juga yang sekalian curhat nih di WhatsApp. Ntar gue bacain di segmen BTS juga ya. Jadi mungkin lo bisa kumpulin cerita lo atau jawaban lo juga mengenai apa sih yang bikin lo kangen sama mantan. Mungkin bisa dari lagu, bisa dari lo ngelewatin coffee shop, atau sesimpel kayak lo ngelewatin depan rumahnya gitu, jadi ke flashback gitu. Waduh, serem banget ya. Tapi habis beberapa hit dulu, so stay tune on Suara Warga Indonesia.

9 malam. Gue masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mungkin di hari ini di jam 9 malam biasa di top of the hour gue selalu nanya lo update hari ini seperti apa ya. Mungkin lo pengen update traffic, mungkin lo pengen update perasaan, cielah. Mungkin lo pengen titip salam juga, monggo. Kita main santai dulu di jam awal ini ya. Di talk kali ini, to be specific, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Stay tuned.

busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: di nongkrong bareng Beryl.
1: Oh, ini ada mau titip salam. Iya, sorry ya tadi jam 8 gue lupa mention lo boleh titip salam. Ternyata ada juga yang pengen titip salam. Ada dari Nanda. Yang mau titip salam buat quote unquote adik gue yang lagi ada di Bandung. Nih, yang begini nih, cuy. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih panjang umur ya. Sebutan yang namanya adek-adean atau kakak-kakaan ya. Ya udah, kalau udah adek-adean ya udah treat dia sebagai adek lo. Adek-adean. Tapi kok dimasakin bekal, Zap? Katanya kakak-kakaan. Tapi kok dikenalin ke orang tua ya? Aduh. Oh, yang apa-apa kan namanya kakak ya. Kamu kalau ada apa-apa ceritanya sama aku. Iya. Aku gak suka sama cowok yang lagi deket sama kamu. Gak suka. Sosok protektif lo, bilang aja lo suka juga. Kok gue marah-marah. Ini ada juga yang lagi pengen update traffic. Ada Aldo yang lagi di jalan tol ke arah Bekasi. Rumah lo di mana sih, Dok? Macet gak? Jalan ke arah Bekasi macet gak? Jalan tolnya. Udah lama gue gak ke Bekasi, jadi kayak gak tahu. Lagian ribet mesti ngurus paspor, iya. Guys, kita masih ngomongin soal apa sih yang biasanya nge-trigger lo jadi inget mantan. Maksudnya gue gak mau yang serius-serius ya, gue gak mau lo yang kayak, gak usah bang, gue gak mau inget sama mantan, ya gak apa-apa. Gue gak semudah itu bang, langsung ke-trigger jadi inget mantan, ya udah gak apa-apa. Gue cuma nanya, yang kecil-kecilnya kayak, oh iya, ini dulu coffee shop yang sering gue datengin ini nih sama mantan gue, misalkan gitu. Atau kayak lo ketemu di, misalkan lo lagi jalan ke mall, ketemu temennya mantan lo, langsung ke flashback, anjir gue pernah main sama dia juga, gara-gara gue dikenalin sama mantan gue, itu. Tinggal jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back after some hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio.

0: masa depan.
1: Acara ini
0: akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun.
1: Gak cuma sekedar pameran seni rupa,
0: Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: Update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Apa yang nge-trigger lo terus jadi inget mantan gitu ya? Ini ada dari anonimus yang tidak mau disebutkan namanya. Bang, gue kalau kangen mantan itu biasanya gara-gara lagu. Ya udahlah, uninstall aja sih Spotify lo. Kalau gue lagu tuh lebih ngingetin ke tempat gitu ya. Misalkan gue ke Bangkok gitu. Nah,

0: Putri yang bilang sama gue dia pernah keinget mantan gara-gara mall. Emang sih, mall pacaran tuh mall apa sih? Biasanya kalau di Jakarta tuh paling PIM ya sih? Campfield, kalau gue Campfield. Apa ya, mana lagi ya mall-mall pacaran tuh? Iya sih, PIM sih. Citos,
1: jujur Citos.
0: Atau di sekitar Fatmawati ada juga yang cocok buat pacaran. Urban Forest.
1: Iya. Yeah.
0: Oh enggak. Gudangnya kapel-kapel di Jakarta. Mari kita sambut, ladies and gentlemen, please welcome Blok M. Ah, itu Blok M ya. Semua pasangan ada di situ. Sampai prewet-prewet juga di Blok M, guys. Terakhir gue bacain dari... siapa sih namanya? Dari Rido, dia bilang, jujur ngingetin gue sama mantan adalah lagu. Banyak yang lagu ya. Lo cek deh, buat lo yang udah punya pacar, lo cek album-album di Spotify lo atau playlist. Takutnya, bukan apa-apa nih, takutnya masih ada playlist yang dulu dibikin sama lo, collab sama mantan lo juga. Nah, hati-hati, ntar pacar lo tahu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Terima kasih buat lo yang udah nemenin seminggu ini, nemenin gue pagi siaran sama Adit, terus malam juga nemenin gue lagi. Makasih lo guys, gue kalau gak ada lo kayak gue tuh kayak kosong gitu loh. Ibarat lo makan nasi padang gak pakai nasi, berwarna, cuma kayak kurang aja gitu. Minggu depan gue akan mulai live TikTok Sahabat Suara, tentunya di jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terus ada fitur-fitur terbaru gue juga, fitur-fitur terbaru juga dari gue akan banyakin tebak-tebakan biar lo juga bisa ikutan. Mungkin ada hadiah juga yang bisa gue bagiin, tunggu aja ya. Dan sekarang waktunya gue pamit, udah menyentuh jam 10, dikit lagi. Sampai jumpa di minggu depan, and it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you next week. Bye-bye.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.